0: yang penstrima langsung di RTM Click.
1: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

Ya, Negara Fahmi yang sampai bila-bila 8.5 minit pagi sekarang ini dah pun masuk jam yang ketiga untuk Rada Pagi. Untuk anda semua yang sedang memandu tu, hati-hati, okey. Zuduankan agar semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Kalau kita tengok kan, Zu, perhatikan di sekitar kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ni, cantik aja cuaca pagi ni kan. Nah, kadang-kadang beberapa hari sebelum ni ada pagi-pagi hujan. Bukan main liat lagi nak bangun kalau hujan kan. Ini cuaca pun cantik. InsyaAllah kita doa lah agar baik-baik saja. Mungkin hari ini banyak perancangannya, aktiviti luarnya banyak. Mungkin ada yang nak buat kenduri kau hari ini. Zul doakan agar semuanya dipermudahkan. Baik, ni Zul ada khabar baik untuk rakyat Malaysia ni. Canggih tau. MyCard baharu dijangka mula diperkenalkan bulan depan akan dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan. Kalau sebelum ni ada 23 ciri sahaja pada MyCard yang sedia ada. Selepas ini bulan hadapan mula diperkenalkan ada 53. Antaranya ialah turihan laser, ultra ungu, teks mikro, kod respon pantas QR. Itu apa yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Datuk Badrul Hisham alias. Itu tadi tu Zul kongsikan antaranya. Ada 53, banyak lagi orang kata ciri keselamatan MyCard bulan hadapan. Kata Ketua Pengarah, itu merupakan bagi penguatkuasaan dan chip dengan tahap enkripsi yang dipertingkatkan. Tapi untuk MyCard yang versi baharu yang diperkenalkan bulan hadapan ini, dah tak ada touch and go dah. Okay? Jadi untuk anda semua, bulan hadapan kita tengoklah bagaimana orang kata berfungsinya MyCard ini, ciri keselamatan itu. Kalau kita tengokkan macam biasa aja, kita ni tak tahu bilakah ciri keselamatan itu digunakan untuk setiap MyCard tu. Nanti kita tengok nanti penerangan lebih lanjut, okay? Dan untuk anda semua, kalau cerita mengenai MyCard ni, kalau tengok MyCard tu dah lama betul tak tukar kan, muka darjah 6 tingkatan 1 lagi, bawa-bawa tukar lah. Pergilah orang kata pejabat pendaftaran ni yang berhampiran dengan rumah anda kan, tukarlah. Nanti orang tak kenal nanti yang sekarang, versi sekarang dengan yang gambar dekat dalam MyCard tu. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana masih lagi layan Negara FM sekarang ini. Kalau ada nak kongsi apa orang kata pesanan ke, ada info trafik ke, hantar saja di 0126030603. Persembahan Masdo selepas ini, Janji Manis.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan Jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Itu dia tadi berkenaan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan. Okey, jadi untuk anda semua, terima kasih yang mana saja baru je dengarkan Negeri FM sekarang ini bertemankan Zoo sampailah pukul 10 pagi nanti. Okey, yang mana tengah santai kan pagi Jumaat ni, sambil sarapan tu, sambil scroll TikTok tu kan, cuba singgah dulu dekat TikTok Live Negeri FM Official ni, sebab Zoo tengah on live sekarang ni. Ramai kat sini teman Zoo. Kita ada Aziz Mok. Aziz Mok ni pagi-pagi ni dia dah join dah ni, tak tahulah kerja ke, cuti ke kan, tengah santai-santai ke. Ada juga Hakim tadi, dia bagi tahu pagi ni dia dah makan nasi lemak sambal sotong. Ui, sedapnya tu kan. Sotong tu tambah lagi kerang, tambah lagi udang, cukup kita punya apa, lauk. Orang kata seafood tu kan, baru lengkap macam tu. Dan ada juga ramai dekat sini, Muhammad Haikal pun masuk bantu Zoo tap-tap screen. Terima kasih banyak-banyak. Kita ada Tok Misai Desaru. Selamat pagi Tok Misai. Awan Lin Zainuddin pun ada lah, sister kita. Amirul Ashraf, selamat pagi. Amani Razali, Abang Zack, selamat pagi. Pak Din Bahau, Rohani Sahak, kita ada NH.

juga dekat sini. Jadi untuk anda semua kan yang mana tengah santai-santai, kalaulah nak borak-borak ataupun ada juga nak bagi tahu dengan Zoo, komen aja dekat TikTok live ni, nanti Zoo sampaikan. Okey, kita yang mana nak apa nama dia, nak apa permintaan lagu pun boleh juga pagi ni, kita cuba tunaikan satu persatu. Jadi untuk anda semua terus bersama dengan Zoo dalam Radar Pagi. Yang mana tengah memandu tu hati-hati, okey, jom kita layan dulu persembahan Exist pagi ni. Alasanmu, semuanya untuk anda, Radar Pagi.

0: habis.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
4: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
5: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada.
6: Ya, Negeri FM ingat sampai bila-bila. Terima kasih untuk anda semua yang tak jemu layan Negeri FM, tak kira di mana jua anda berada ketika ini. Ada yang dengarkan kami menerusi TikTok aja kan. Dia tak dengar radio tapi dia layan TikTok live kita borak-borak dekat sini. Kita ada Abang Noh. Abang Noh ni antara rakan-rakan media di Negeri Sembilan juga ni. Bantu Zul tap-tap screen. Terima kasih Encik Abang Noh kita. Ada daya pejuang pest control pun ada juga. Katanya rumah terapi ni ada ucapan yang nak disampaikan kepada pendengar. Okey, ni Zul bacakan. Katanya semoga kalian semua sihat, hendaknya rezeki yang diluaskan. Amin. Terima kasih Rumah Terapi Saraf dan juga Bekam yang join TikTok live kita. Yang mana ada orang kata ucapan ke ataupun ada permintaan lagu ke, kita cuba tunaikan satu persatu. Sebab nanti tepat pukul 9 nanti kita nak dengar dulu. Utama 9 pagi dan Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Rada Pagi. 10 Mei ni nanti Hari Ibu lah. Mungkin anda semua terlupa ke? Ini Zul nak ingatkan. Atau yang mana dah ingat tu baguslah. Ini yang lupa ni mungkin lah kan, ada rezeki lebih sikit ke. Pergilah tengok orang jual jambangan bunga ke, kek ke. Sebab apa? Zul ada tengok tau dekat threads, ada macam-macam dekorasi kek sempena Hari Ibu. Ada yang berbentuk orang kata bunga, ada yang cantik sangat dia punya hiasan tu sempena Hari Ibu. Bolehlah kalau kita tengok, harga pun tak mahal sangat. Dalam pada kita menggembirakan ibu kita sempena Hari Ibu 10 Mei hari Ahad ni kan, kita juga dapatlah sokong juga peniaga-peniaga kecil tu. Dan juga untuk anda semua mungkin ada juga yang nak tempah apa nama dia tu, nak bagi ibu kita rehat-rehat ke dekat spa, mana tahu. Dah bolehlah buat tempahan ni, takut nanti penuh 10 Mei tu nanti, ok? Jadi untuk anda semua, jangan lupa hargai lebih ibu anda, isteri anda sepanjang Hari Ibu pada 10 Mei nanti. Hari-hari kena hargai. Cumanya 10 Mei nanti ekstra sikit dia punya penghargaan tu kan. Bagi hadiah ke, tolong buat kerja rumah pun dah memadai sebenarnya. Betul tak? Mak-mak, kakak-kakak semua tu. Jadi untuk anda semua, kalau ada ucapan sekarang ini, hantar je dekat 012-603-0603. Ni tadi ada Aziz Mo. Dia kata dia nak minta lagu. Katanya nak dengar lagu Spider Gosok-Gosok. Zul punya lah, cari mana lagu Spider Gosok-Gosok tu kan. Rupanya lagu Aladdin ditujukan untuk abang-abang lori Sungai Rambai katanya. Cong, jangan tak cong. Apa tu Aziz Mo? Jom kita layan dulu persembahan Spider Aladdin semuanya untuk anda. Rada Pagi.

0: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial, di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM

Nostalgia baru saja menghiburkan anda. 8.51 minit pagi sekarang ini. Terima kasih yang mana tengah layan kami sambil memandu tu. Okey ke tidak trafik di kawasan anda? Harapnya lancar ajalah semua ya. Tepat pukul 9 ni, jom kita dengar dulu. Utama 9 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Tapi jangan tukar frekuensi dulu, sebab Zul akan kembali untuk jam yang terakhir untuk Radar Pagi. Negara FM ingat sampai bila-bila.

0: Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Pelan Tindakan Dasar Sosial Negara DSN 2026 hingga 2030 dilancarkan dengan 102 inisiatif bagi memperkukuh kesejahteraan sosial rakyat. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pelan tindakan itu berfaksikan empat tumpuan utama iaitu pencegahan, pemerkasaan, promosi dan perlindungan. Pelan berkenaan menjadi gerak kerja lebih tersusun dalam memaknai Dasar Sosial Negara 2030 yang dilancarkan sebelum ini.
1: DSN 2030 yang telah saya lancarkan tempoh hari untuk kita lihat dari segi terjemahan pelaksanaan. Hari ini pelan tindakan ini mesti memberi kita gerakan yang lebih tersusun untuk memanahi, untuk memberi makna asas dasar tersebut. Ia mesti memastikan bantuan tidak bertindih, maklumat tidak terputus, kumpulan rentan tidak tercicir dan setiap intervensi benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan.
0: Kata beliau, pelaksanaan pelan tindakan itu turut memberi penekanan kepada pendekatan pencegahan dan pemerkasaan rakyat. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid turut menyeru agar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM menyertai bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET Pertanian. Ia mampu membuka peluang kerjaya berpendapatan tinggi kepada golongan muda. Tambah beliau, bidang itu tidak lagi wajar dianggap sebagai pilihan kedua atau ketiga. Sebaliknya, perlu dijadikan pilihan utama bagi melahirkan tenaga kerja mahir dalam sektor agri-komuniti negara. Beliau berkata, lepasan TVET Pertanian berpotensi memperoleh pendapatan melebihi kadar gaji minimum sekiranya memiliki kemahiran yang diperlukan pihak industri. Malaysia tidak melakukan sebarang jualan minyak ke negara anggota ASEAN memandangkan masih perlu mengimport kira-kira 400 ribu tong minyak mentah sehari. Demikian penjelasan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Malaysia bernasib baik dari segi status sebagai sebuah negara pengeluar minyak, namun realitinya negara ini masih dianggap pengimport bersih berikutan keperluan import berkenaan.
2: And we're very lucky because kita masih ada lagi oil yang kita sendiri produce, but dalam masa yang sama we still need to import 400,000 barrel. Now what happened? So immediately the impact for this kepada semua ASEAN country, if you look like for example industries, transport and logistics immediately get hit.
0: Dato' Sri Johari berkata demikian sebagai mengulas sekiranya terdapat negara anggota ASEAN meminta Malaysia menjual minyak susulan krisis bekalan global ketika ini. Tambahnya, Malaysia masih kekal sebagai pengeksport bersih gas asli cecair LNG sekaligus membantu mengimbangi keperluan tenaga negara. ASEAN masih belum membenarkan pemimpin politik Myanmar menghadiri mesyuarat rasmi blok itu sebagai wakil negara berkenaan. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, keputusan itu dibuat susulan permohonan Myanmar untuk menyertai mesyuarat rasmi ASEAN.
3: Tetapi kita akan terus mengadakan engagement supaya mereka itu terus berhubung dan kita membuka saluran perhubungan antara mereka supaya kita dapat lihat perkembangan yang berlaku di negara tersebut.
0: Beliau ditemui media selepas mesyuarat menteri-menteri luar ASEAN di Cebu, Filipina. Mengulas lanjut, negara anggota ASEAN turut menyuarakan kebimbangan terhadap situasi semasa di Myanmar termasuk kesukaran menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat yang memerlukan. ASEAN juga mahu Myanmar mematuhi konsensus lima perkara ASEAN sebelum sebarang pengiktirafan dipertimbangkan. Sektor agri-komuniti negara berdepan cabaran berterusan untuk menarik minat serta penyertaan generasi muda khususnya dalam meneroka peluang kerjaya dan keusahawanan dalam industri berkenaan. Menteri Peladangan dan Komuniti Dato' Sri Dr. Noraini Ahmad berkata, persepsi bahawa sektor itu tidak mampu menawarkan masa depan yang moden, stabil dan berkualiti masih membelenggu golongan muda. Ini meskipun potensinya semakin berkembang sejajar dengan keperluan ekonomi semasa. Menurutnya, sektor agri negeri komuniti kini tidak lagi terhad kepada pengeluaran bahan mentah, sebaliknya berevolusi sebagai pemacu ekonomi bernilai tambah tinggi yang mampu menawarkan pendapatan lebih baik serta prospek kerjaya jangka panjang. Kerajaan negeri dibenarkan mengambil tindakan lebih tegas dan menyeluruh bagi memantras kegiatan pemprosesan sisa elektronik haram, termasuk melaksanakan pencerobohan serta rampasan tanah terhadap premis yang terlibat. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES memaklumkan pendekatan itu adalah langkah proaktif dan strategik bagi memperkukuh tindakan penguasaan sedia ada, di samping memastikan aktiviti pemprosesan sisa elektronik secara haram dapat dimantras secara lebih efektif. Berita seterusnya. Prinsip teras kewartawanan, iaitu kepercayaan awam, tidak harus dikorbankan meski media kini berdepan dengan teknologi kecerdasan buatan AI. Pengarah urusan Free Malaysia Today, Azim Abu Bakar berkata, pengamal media mempunyai tanggungjawab profesional untuk mengikuti perkembangan peraturan digital, khususnya yang berkaitan dengan keselamatan dalam talian dan maklumat palsu. Merujuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 yang bertujuan mewujudkan ekosistem digital lebih selamat dengan mempromosikan ketepatan maklumat, membendung maklumat palsu, melindungi kanak-kanak dan menangani penipuan dalam talian. Azim turut mengingatkan bahawa peraturan tidak seharusnya terlalu ketat agar kebebasan media tidak terjejas serta memperlahankan pembangunan inovasi AI. 71,320 kesalahan jalan raya direkodkan di Johor, hasil pemeriksaan ke atas 341,917 kenderaan menerusi pelbagai operasi penguasaan yang dijalankan dalam tempoh 4 bulan pertama tahun ini. Pengarah JPJ Johor, Zulkarnain Yassin berkata, daripada jumlah kenderaan yang diperiksa, lebih 40,000 kenderaan telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Motosikal mencatatkan angka tertinggi, iaitu sebanyak 17,424 kesalahan. Sarawak merekodkan satu lagi kematian akibat rabies melibatkan seorang lelaki warga emas dari Bintulu, menjadikan jumlah kes dalam kalangan manusia meningkat kepada 4 bagi tahun ini. Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan mangsa yang berusia 63 tahun meninggal dunia pada 3 Mei selepas disahkan dijangkiti rabies. Sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada Julai 2017, sebanyak 94 kes babitkan manusia direkodkan. 87 daripadanya membawa maut. Luar negara, dua bekas menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan penangguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Tertuduh Wei Fenghui dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabitkan atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup. Semua harta peribadi dirampas. Iran mengisytiharkan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Sementara itu, Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya meminta serangan Iran dan membalas dengan serangan pertahanan diri ketika kapal perang miliknya melalui Selat Hormuz menuju ke Teluk Oman. CENTCOM memaklumkan tiada aset Amerika Syarikat terkena serangan itu. Pihaknya juga mahu mencetuskan peningkatan ketegangan namun kekal bersiap siaga dan bersedia melindungi tentera Amerika. Penduduk semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lepasan SPM digalak terokai TVET Pertanian. Kerajaan negeri diberi kuasa bantras kilang sisa elektronik haram. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

dekat sini nak teman anda semua sampailah pukul 10 pagi nanti. Tinggal beberapa minit lagi untuk anda semua. Kalau ada pesanannya boleh hantar saja di 012-603-0603. Terima kasih yang mana tak tukar frekuensi, yang mana terus saja layan frekuensi Negeri FM ni hari-hari. Tak lengkap rasanya kalau tak dengar Negeri FM tu. Terima kasih banyak-banyak Zul ucapkan, okey? Ambil ikan dalam luka, haruan masak singgang halia. Banyakkan selawat dan sedekah di hari Jumaat yang mulia. Terima kasih Mitra 7 di atas ingatannya tu. Dan juga setiap hari hantarkan kiriman pantun. Okey, kalau nak pantun lagi, lebih-lebih lagi kan, telefon, sambung pantun Zoo. Hari Ahad ni istimewa. Sempena Hari Ibu untuk moh kita berpantun. Pukul 8 hingga pukul 10 pagi dengan Zoo juga insyaAllah. Hari ni kan ada yang menyambut ulang tahun kelahiran tau, 8 Mei. Kita nak ucapkan sama hari lahir untuk Kak Nani yang tengah dengar kat rumah tu. Semoga Kak Nani dipermudahkan urusan, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah, sihat tubuh badan, bahagia selalu, jangan sedih-sedih, okey? Begitu juga dengan anda semualah yang orang kata menyambut ulang tahun kelahiran sama tarikh dengan Kak Nani kita hari ini, 8 Mei. Semoga baik-baik aja untuk anda. Okey, jom kita layan persembahan Haiza. Lagu ini khas untuk Kak Nani, birthday girl kita, Dak Dik Duk 3.0.

0: Kamu tahu ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya melihat anda sebagai mentor.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Khazanah Kita, Rewang Uniti, Sukan Rakyat dan jualan Food Unites. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7, atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baiklah, 9.39 minit pagi sekarang ini untuk anda semua. Tadi persembahan Fimi Don featuring Faizal Tahir dengan lagunya Sambut baru saja menghiburkan anda. Kalau kita tengok di Dada Akhbar ni kan, ada satu berita Zul terbaca, seorang peniaga lelaki kerugian RM882,920 selepas diperdaya sindiket penipuan panggilan telefon ataupun phone scam. Aduh, Zu tak nak, Zu paling tak suka baca berita mengenai phone scam ni, tahu tak? Lepas ni harapnya tak ada dah baca. Kita sama-sama saling ingat mengingati ya. Kalaulah terima panggilan telefon ke, tak dikenali, bagi tahu ejen insurans dan sebagainya, jangan terus percaya. Semak terlebih dahulu kan. Fikir dulu betul-betul, ada ke aku sebelum ini pernah berurusan dengan individu ini, individu ini dan sekian-sekian tu kan. Jangan terus buat keputusan, jangan terus saja nak bertindak. Kena fikir dulu, jangan gopoh sangat . Dan yang paling penting, kalau anda ada terima sebarang link ke dekat Telegram, link di WhatsApp, di message, jangan tekan sesuka hati. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang pernah juga terjadi dekat Zoo, tapi alhamdulillah lah Zoo tak tekan lagi. Kawan Zoo sendiri, kita save nama elok lah. Contohlah Zoo save nama tu kawan Zoo, DJ Sally kan, Zoo save. Okey, tiba-tiba Sally tu WhatsApp Zoo, hantar link. Kita ni ingatkan kawan kita lah kan. Tak lama kemudian tu, ada pula Sally tu WhatsApp Zu. Dia kata dia punya WhatsApp kena scam. Maksudnya, dah pun orang kata orang lain salah gunalah. Jadi kalau Zu tekan tu tadi, lain jadinya. Jadi untuk anda semua, lebih pastikan kita lebih berhati-hati selepas ini. Elakkan daripada perkara-perkara beginilah. Kita dah tak nak dah scam-scam ni. Pastikan kita lebih bijak dari scammer. Okay? Pastikan anda semua sentiasa ingat mengingati juga kepada ahli keluarga, rakan-rakan anda, supaya kita sentiasa ambil langkah berjaga-jaga. Okey, selepas ni banyak lagi informasi. Sekarang ni 9.41, tak banyak dah lah. Kita nak layan lagu ajalah lepas ni. Okey, jadi untuk anda semua, selepas ni persembahan Aziz Harun, Beautiful, semuanya dalam Radar Pagi.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, 9.49 minit pagi. Sekarang ini Zu dah nak tutup kedai untuk Rada Pagi. Terima kasih untuk anda semua yang dah dengarkan Negeri FM dari pukul 6 pagi lagi kan. Jangan tukar frekuensi. Sampai pukul 12.30 malam nanti boleh dengarkan kami. Selepas ini kita ada DJ Sally yang dah siap sedia dah ni nak teman anda semua menerusi santai Negeri FM. Kita ada juga rakan kita di Moncak Potang. Diikuti juga dengan ekspresi Negeri FM. Rugi kalau tak dengar. Okey, hari esok. Macam biasa, 6 hingga 12.30 hari Zu teman menerusi Rada Ekstra, pelbagai pengisiannya hari esok, okey? Terus dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: menyaksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC, 8:15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
2: Terus dengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7 atau boleh juga menerusi rtmclick.rtm.gov.my. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial di TikTok, Facebook, Instagram dan YouTube. Caranya Negeri FM Official. Jangan lupa okey? Dengar Negeri FM selalu. Setiap hari, perkongsian maklumat dan hiburan terbaik. Ingat sampai bila-bila.
2: Hai semua, kepada yang sedang memandu, hati-hati di jalan raya. Tak perlu laju-laju pun, janji selamat sampai ke destinasi. Pesanan khidmat awam ini daripada Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, itu dia tadi lagu buat seorang kekasih daripada Slam. Ha, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Negeri FM. Terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ha, pagi ni anda bertemankan Sally daripada pukul 10 pagi hingga ke 2 petang dalam segmen Santai. Anda akan dengar pelbagai perkongsian santai, lagu yang muzik jua dan juga cerita-cerita menarik yang dekat di hati kita semua. Hari ini hari Jumaat 8 Mei 2025 bersamaan 20 Zulkaedah 1447. Semoga hari ini membawa keceriaan, keberkatan untuk kita semua. InsyaAllah, dengarkan lagu Luruh Cintaku daripada Sonia. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Saya Zikri.
1: Kami nak pesan ni.
0: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
1: Tak baik tau.
0: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
1: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
0: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
1: Pesanan ini dibawakan

0: hitam manis. Siapa kasih itu di si hitam manis? Tadi Selly dah buka cerita mengenai wanita dan kerjaya. Baiklah, Selly nak kongsikan pada hari ini ialah wanita hari ini bukan sahaja hebat mengurus keluarga, malah semakin menyelah dalam pelbagai bidang kerjaya. Ada yang menjadi usahawan, pemimpin organisasi, pencipta kandungan digital, malah ada juga yang bekerja dari rumah sambil urus anak-anak. Cabarannya memang besar. Tapi wanita masa kini membuktikan mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ha, jadi kongsikan dengan Selly, wanita-wanita hebat ni di konti 012-603-0603. Baiklah, selepas ini kita ada lagu Hijab Rindu. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Selamat pagi, dengar Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya, kembali lagi dalam segmen santai pada waktu ini sehingga pukul 2 petang nanti. Sedar tak sedar, kita dah masuk jam yang kedua. Di jam yang kedua ni ada apa? Kita ada segmen Anda Minta Kami Siar. Jadi anda boleh hantarkan lagu permintaan anda melalui WhatsApp kami di 012-603-0603. Caranya anda type nama anda daripada mana, lagu permintaan anda. Okey, nanti Seli akan putarkan. Baiklah, nanti kita, daripada pukul 11.20 nanti kita ada tetamu yang akan membincangkan mengenai tajuk wasiat membawa rahmat. Jika saudara-saudara ada pertanyaan mengenai wasiat ni, boleh juga hantarkan kami di WhatsApp 012-603-0603. Baiklah, saya tinggalkan anda dengan lagu Kau Yang Bernama Seri. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Baiklah, itu tadi dari kekasih kepada kekasih. Sebentar tadi Sally dah kongsikan kepada anda semua di mana kita ada tetamu pagi ini akan membicarakan tentang wasiat membawa rahmat. Okey, kita bawakan kepada anda semua iaitu Ustazah Norina binti Samad daripada Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey Ustazah. Sihat Ustazah, sihat.
1: Sihat.
0: Macam mana perjalanan kat sini tadi, okey ke? Tak hujan?
1: Okey, dia nak hujan tapi alhamdulillah belum hujan.
0: Okey, baiklah. Okey Ustazah, hari ini kita nak cerita tentang topik yang sangat menarik juga, mengenai tentang wasiat membawa rahmat. Okey, boleh Ustazah terangkan sikit apakah itu wasiat membawa rahmat ni?
1: Okey, terima kasih Sally. Ya, baik. Pendengar yang Ustazah kasih sekalian, masya-Allah tabarakallah. Tajuk hari ini adalah sangat penting, jadi minta share semua supaya ramai lagi boleh dapat manfaatlah daripada perbincangan kita pada hari ini. Jadi wasiat membawa rahmat ni, kenapa Ustazah bawakan tajuk ni, kenapa Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bawakan tajuk ni? Kerana kita dapati sekarang ramai orang bila meninggal dia tak tahu nak buat apa. Maksudnya warislah yang meninggal tu memang dah tak tahu buat apa lah. Yang waris, ahli warisnya tak tahu nak buat apa-apa, kadang-kadang biarkan sahaja. Jadi apa impak ataupun kesannya Sally? Hujungnya adalah harta umat Islam jadi beku. Dan untuk makluman semua, buat masa sekarang di Jabatan Akaunten Negara telah pun statistik menunjukkan jumlah harta beku sekarang adalah melebihi 100 bilion.
0: Ya Allah.
1: Dan 90% adalah milik orang Islam. Ya 90 bilion orang Islam punya.
0: Allah.
1: Antara kekangan ataupun antara sebab-sebab berlakunya harta beku ni, inilah dia. Antaranya waris tak tahu nak buat apa. Kadang-kadang waris sibuk, waris orang kata bila kematian berlapis, waris tak apalah. Tak apalah, biarlah, biarlah.
0: Maknanya dia orang tak ada persediaan.
1: Betul.
0: Persediaan awal. Sepatutnya, walaupun kita tak tahu bila kita nak akan meninggal.
1: Betul.
0: Jadi kita kena, orang kata, berfikir, oh mungkin macam mana kita nak uruskan kita punya harta benda ni, maknanya rancangan. Rancang awal, kan?
1: Orang kata sediakan payung sebelum hujan.
0: Ya, baik.
1: Inilah dia sebenarnya. Inilah payung dia adalah, kat sini adalah wasiat yang telah kita uruskan ataupun pengurusan harta orang Islam.
0: Okay.
1: Jadi wasiat ni apa, tuan-tuan perempuan? Wasiat ni pengakuan seseorang yang dia dibuat pada masa hayatnya atas hartanya ataupun manfaat. Maksudnya, mungkin dia ada hasil. So hasil tu adalah manfaat daripada harta dia. Bagi tujuan apa? Untuk kebajikan ataupun apa-apa tujuan yang dibenarkan oleh undang-undang Islam selepas kematiannya. Sebab itulah orang Islam ini digalakkan untuk menulis wasiat seperti yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, yang mana Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak baik bagi seorang Muslim memiliki sesuatu yang

0: angin diwasiatkan, bermalam ataupun tidur selama 2 malam berturut-turut kecuali wasiatnya itu tertulis di sisinya. Oh, Masya Allah. Ini adalah Sahih Bukhari.
1: Yeah.
0: Menunjukkan bahawa Nabi kata, kita kalau tak tulis wasiat lagi, jangan tidur. Sebab apa? Kita tak tahu tidur itu mati sementara.
1: Betul.
0: Kita tak tahu sama ada mungkin tidur itu adalah tidur yang selama-lamanya. Jadi sebab itu kalau ada persediaan, kalau orang-orang, maaf saya sebut, kalau dulu kita tengok Sulaiman Akhlaken, cerita Piramli kan, itu contoh terbaik.
1: Betul.
0: Dia dah sediakan persediaan ada peguam dan sebagainya. Jadi inilah Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita antara Majlis Agama Islam yang terawal, kita ada menyediakan perkhidmatan menguruskan harta orang Islam.
1: Baiklah, pendengar-pendengar semua dengar tu, Majlis Agama Islam menyediakan khidmat untuk kita uruskan harta pusaka yang sedia ada. Baiklah, seterusnya.
0: Okey, jadi kita nak tahu apakah maksud tadi, kita dah tahu kan. Jadi kita tengok pula definisi wasiat itu sendiri.
1: Baik.
0: Tadi pengakuan dan sebagainya. Wasiat ini merupakan ikrar seseorang yang dibuat pada masa hayatnya. Ataupun manfaatlah yang macam saya sebut tadi. Dan kita tengok dalil pensyariatan wasiat ini adalah daripada surah An-Nisa ayat 11. Yang mana Allah SWT berfirman, min ba'di wasiyyati yusi biha audain. Yang bermaksud pembahagian itu ialah sesudah diselesaikan wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar semua hutangnya. Maksudnya apa? Wasiat ini boleh kita laksanakan dengan syarat kita telah menyelesaikan hutang si mati, pengurusan jenazah si mati. Bila dah selesai hutang-hutang ni dengan siapa ni? Hutang ada dua. Hutang dengan manusia dan hutang dengan Allah Subhanahu Taala. Hutang ni usah sebut sikitlah Hutang dengan manusia tu kita sedia maklumlah. Hutang duit, hutang dan sebagainya. Hutang dengan Allah ni antaranya adalah yang paling kita kena ambil tahu, tuan-tuan puan-puan. Fidyah. Haji. Kalau belum, kita boleh laksanakan badal haji untuk arwah. Ataupun solat yang ditinggalkan tu, maksudnya kita kena kalau kita tahu dan maklum, kita bantulah waris kita. Dan juga zakat. Masya-Allah, di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dah cukup lengkap perkhidmatan center dekat situ. Pusat dekat situ.
1: Jadi tak pengguna saudara-saudara semua tak perlu risau. Di negeri Majlis Agama Islam dah sediakan semua yang ada dekat situ. Mana lagi nak dapat ni kan? Senang, tak payah pening-pening fikir. Okey, baik Ustazah.
0: Okey, kita tengok pula apakah hadis yang menceritakan tentang wasiat ini. Inilah hadis yang usah sebut tadi daripada Abdullah bin Umar yang menyatakan bahawa tidak sepatutnya seseorang Muslim mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan tidur 2 malam melainkan dia menulis wasiat terlebih dahulu di sisinya. Nak cerita itu penting sangat-sangat. Dan bila kita nak berwasiat ni, ada rukun dia juga. Macam solat ada rukun, wasiat juga ada rukun dia. Rukun solat, rukun wasiat ni adalah yang pertama, pewasiatlah. Contoh ustazah, ustazahlah orang yang nak mewasiatkan. Sebab ustazah belum usah meninggal, ustazah nak mewasiatkan harta ustazah. Kemudian penerima wasiat ataupun beneficiary, biasanya perkataan yang digunakan beneficiary, itu adalah penerima wasiat. Dan juga mestilah ada harta yang dia nak diwasiatkan.
1: Mestilah ada harta kan.
0: Nak wasiat apa? Wasiat kebaikan. Masya-Allah, betul. Boleh wasiatkan kebaikan. Tapi yang kat sini kita maksudkan adalah wasiat itu dari segi harta yang boleh ada nilai ataupun manfaat-manfaat lah. Daripada mungkin upah hasil sawit, itu juga perlu boleh diwasiatkan. Dan yang keempat adalah sirah ataupun lafaz wasiat itu sendirilah. Okey, kita tengok pula Sally, syarat pewasiat syarat itu. Maksudnya syarat orang yang nak berwasiat, ustazah ni nak berwasiat ni, apa syarat dia? Yang pertama, mestilah telah mencapai umur 18 tahun dan ke atas. Cukup umur lah, baligh. Kemudian sempurna akalnya, tidaklah tidak waras. Kemudian bertindak dengan sukarela dan bukanlah dipaksa. Maksudnya kita sukarela mewasiatkan harta kita, bukannya kita ini dipaksa. Letak tanda tangan lah, bukan macam tu.
1: Jika ustazah yang tadi kata telah mencapai umur 18 tahun, sekiranya di bawah umur 18 tahun tu macam mana ustazah?
0: Okey, sekiranya harta di bawah pemilik yang di bawah umur 18 tahun ingin melaksanakan, dia mesti ada pemegang amanah. Okay, betul, baik. Pemegang amanah. Tapi biasanya dia tidak boleh melaksanakan lagi, cuma dia boleh menerima dulu. Pemegang amanah menerima harta yang dia nak wasiatkan lah. So orang yang kalau dia belum capai umur, dia boleh bersama-sama dengan pemegang amanah dia untuk melakukan dokumen untuk ni. Mungkin dia banyak sangat influencer
1: macam, dia
0: sekarang.
1: Dia macam orang perantara lah.
0: Betul.
1: Pada si penerima tadi yang
0: betul.
1: Bawah 18 tahun tu lah.
0: Betul.
1: Okey, baik. Seterusnya, Syazam.
0: Okey. Dan syarat untuk orang yang nak menerima wasiat, beneficiary tadi apa pula? Yang tadi, tidak dihalang daripada mengurus hartanya. Maaf ya. Tadi, yang last tadi, ustazah ni kalau ustazah nak melaksanakan wasiat, ustazah tidak dihalang daripada mengurus hartanya, maksudnya milkutam, pemilikan sempurna. Bukanlah harta itu disekat sebab bankrupt ke, contoh. Bukanlah harta itu berada dekat orang lain dulu sebab belum selesai bayaran dan sebagainya ke, macam itulah. So tidak dihalang, dia bukan bankrupt dan dia bukan terhalang lah, macam tu ya. Dan syarat penerima wasiat ataupun beneficiary pula, mestilah diketahui dengan jelas siapa yang nak kita berikan wasiat ni. Kemudian boleh menerima harta yang diwasiatkan menurut hukum syarak. Dan yang ketiga, mempunyai kelayakan untuk memiliki dan mengurus harta yang diwasiatkan menurut mana-mana undang-undang bertulis. Inilah tadi, dia dah lebih juga. Dia kalau dia tak cukup, dia kena ada pemegang amanah lah. Sebab dia belum boleh menguruskan dengan baik. Betul. Jadi perlu ada orang yang menjadi pemegang amanah. Sementara umur dia mencapai 18 tahun lah.
1: Itu betul. Dia konsen daripada ustazah kita tadi. Baiklah, untuk terus lagi, banyak lagi yang akan saya tanyakan kepada ustazah. Sebelum tu, kita berhenti berehat seketika. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Terima kasih kerana masih lagi mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila ada. Pagi ni tadi kita dah menceritakan tentang wasiat membawa rahmat dengan tetamu kita, iaitu Ustazah Norina binti Samad, Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Baiklah Ustazah, saya nak tanyakanlah soalan yang seterusnya mengenai ini. Apakah syarat-syarat wasiat dan hukum berwasiat?
1: Okey, terima kasih Sally. Soalan yang sangat baik. Kita nak berwasiat ada syarat dia kan? Yeah. Nah, syarat yang pertama adalah sesuatu yang kita boleh syarat harta lah. Kita tengok kepada harta yang diwasiatkan, mestilah harta itu boleh dijadikan harta pusaka ataupun boleh dijual beli semasa hidup pewasiat itu.
0: Okay.
1: Macam tu. Dan sesuatu yang bernilai dan boleh dipindah milik selepas kematian pewasiat. Sesuatu yang wujud dalam pemilikan pewasiat jika ditentukan atau wujud semasa kematian pewasiat, jika tidak ditentukan. Okey, dan sesuatu yang harus dan bukan sesuatu yang haram atau maksiat lah. Ini semua tahu inilah. Kalaulah kita memiliki sesuatu yang haram ataupun hasil yang haram, dia tidak boleh diwasiatkan. Tak boleh ya. Walaupun banyak berjuta-juta, tapi kalau ia hasil yang haram,
0: sumber haram,
1: sila pergi ke Maiz untuk uang tak patuh syariah pula.
0: Boleh untuk diagihkan pula untuk uang
1: disucikan kan? Diagihkanlah. Diagihkan kepada untuk kemaslahatan umum. Dan kita tengok hukum wasiat pula adalah peringkat awal Islam. Sebenarnya hukum wasiat itu kesemua harta tu kepada ibu bapa dan sanak saudara. Sebab apa? Sebab sebelum ini tiada lagi surah yang menyatakan supaya kita melaksanakan hukum faraid ataupun pembahagian harta pusaka. Setelah datangnya surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, maka dimansuhkanlah hukum tadi yang menyatakan kena wasiat kepada ibu bapa dan sanak saudara. So sekarang kalau kita tengok apa pula sebenarnya hukum wasiat ni, untuk makluman Sally dan pendengar yang dikasih sekalian. Okey, wasiat ini sekarang hukum yang sekarang hanyalah boleh diwasiatkan kepada bukan ahli waris.
0: Bukan ahli waris.
1: Betul. Bukan keluarga kita.
0: Oh, boleh.
1: Betul, bukan. Nanti hukum asal hukum asal wasiat tidak dibenarkan untuk berwasiat kepada ahli waris setelah dimansuhkan. Tadi memang kena wasiat kepada ahli keluarga sanak saudara. Itu adalah ahli waris kita.
0: Yang biasa kita tahu.
1: Okey. Yang sekarang selepas ada dan mengikut mazhab Syafi'i, tidak boleh melaksanakan wasiat kepada ahli waris. Sebab apa? Sebab ahli waris dah ada pun harta pusaka yang mereka berhak dapat.
0: Dah ditentukan.
1: Betul. Dan berapa kadar dia Sally? Kadar wasiat ini hanya dibenarkan 1/3 sahaja, paling banyak. Maksud kalau lagi sikit tak ada masalah. Tapi kalau lagi banyak, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab itu milik ahli waris. So itu 1/3 ni sangat penting. Mungkin kepada siapa? Kepada anak angkat.
0: Betul lah.
1: Kepada anak saudara yang mungkin
0: yang
1: kita jaga
0: sayang, sebelum ni agak dijaga.
1: Kita mungkin jadi itulah pentingnya wasiat sebenarnya. Boleh diberikan selain ahli waris. Tapi ada orang tanya, Kak Ustazah, kalau saya buat juga wasiat kepada ahli waris saya sendiri, sebab saya tak boleh, saya nak menentukan, nak bagi dia lebih lah contohnya. Dalam mazhab Syafi'i, hukum asal tidak dibenarkan. Tetapi kalau dilaksanakan juga, mesti mendapatkan persetujuan ahli waris. Kalau ahli waris tidak bersetuju, maka automatik wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan. Dia pergi semula kepada pembahagian secara faraid.
0: Okey Ustazah, ni mungkin ada cerita ni pasal kadar wasiat ni. Macam mana pula Ustazah?
1: Kadar wasiat yang Ustazah sebut tadilah tidak mesti tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan harta
0: yang
1: kita.
0: Maknanya kena minta persetujuan
1: dulu
0: lah.
1: Dan Nabi kata 1/3 tu pun banyak. Yelah, mungkin kalau kita ni biasa-biasa kita rasa sebab mungkin harta kita tak seberapa banyak. Harta orang yang berjuta-juta, 1/3 tu dah berapa. Jadi sebab apa? Kemaslahatan ahli waris kita. Sebab ahli waris mempunyai hak faraid yang telah ditetapkan dalam surah An-Nisa yang saya sebut tadilah.
0: Selain itu pula, mengapakah ini dikatakan membawa rahmat?
1: Okay.
0: Apa kaitannya pula dengan rahmat kepada keluarga dan masyarakat ni, Ustazah?
1: Masya Allah, dia kalau kita melaksanakan wasiat ni, dia bukan sahaja rahmat, bahkan keberkatan kita jemput datang Allah dalam rumah kita. Sebab apa? Macam saya sebut tadi, kalau kita tak buat wasiat ini, dia boleh jadi mungkin bergaduh sesama.
0: Betul.
1: Bergaduh adik-beradik.
0: Ataupun pakcik-makcik.
1: Pakcik-makcik. Sebab kita tak apalah, bila saya meninggal nanti pandai-pandailah waris saya
0: uruskan.
1: Nah, jangan begitu tuan-tuan. Sebab apa? Kita tak tahu bila ketiadaan kita, bagaimana pemahaman ahli waris kita.
0: Betul.
1: Sebab itu, laksanakanlah wasiat. Ataupun kalau tuan-tuan dan perempuan nak mudah, dekat MAIN sekarang ada pengurusan wasi. Ataupun boleh melantik MAIN sebagai pentadbir harta tuan-tuan dan perempuan. Wasi ni tak perlu pening-pening nak kumpul dokumen, Zali. Tak perlu. Hanya pergi daftar sahaja,
0: daftar
1: bayar RM300 sahaja.
0: Mudah saja.
1: Itu pun sekarang ada promo ni.
0: Ada promo lagi.
1: Dapat kurang 100.
0: Untuk jadi
1: orang
0: 200.
1: Awak dapat kurang jadi 200. Siapa yang datang sekarang ke MAIN untuk lantik sebagai MAIN sebagai wasi, bila kita meninggal boleh cakap mama tak ada nanti, boleh pergi ke MAIN, boleh tanya pasal lantikan mama ni, melantik MAIN sebagai wasi. Apa-apa, insyaAllah MAIN akan bantu uruskan A sampai Z lah. A sampai Z. Sebab apa? Kita nak memastikan hutang juga dilansaikan
0: Betul.
1: Dengan baik. Sebab kita kadang-kadang, maaf saya sebut, ahli waris kita mungkin tak tahu berkenaan dengan perkara ni. Jadi mungkin hutang tu tidak dilansaikan, badal haji yang sepatutnya dilaksanakan tidak dilaksanakan. Kita dah di alam sana. Na'udzubillah kan. Jadi kita nak benda itulah. Jadi bolehlah membantu apa yang sepatutnya lah.
0: Sebelum daripada itu, adakah cara mudah untuk menghubungi pihak MAIN sendiri?
1: Boleh. Sebenarnya kita di Negeri Sembilan ni, kita di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, kita ada 11 pejabat MAIN. Kita ada 7 di daerah dan juga 4 cawangan.
0: Okay, baik.
1: Macam contoh Negeri Sembilan ni ada Nilai, ada S2, Seremban 2 sebab terlalu ramai kan. Jadi boleh pergi ke MAIN daerah dan juga cawangan untuk mendapatkan khidmat, nasihat untuk pengurusan harta orang Islam. Bukan sahaja wasiat sahaja, boleh laksanakan hibah juga. Boleh nak tanya konsultasi berkenaan faraid, berapa ya saya boleh dapat, macam-macam ni. Boleh tanya juga.
0: Boleh tanya.
1: Dan boleh
0: boleh
1: untuk mendapatkan nasihat-nasihat di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan lah, berkenaan dengan pengurusan harta Islam. Sangat-sangat penting sekarang supaya jangan ada lagi harta beku tadi yang saya sebut tadi.
0: Baiklah. Memang Isda perkenalkan itu tadi apa tadi Ustazah tu? Wasi. Di mana wasi
1: pentadbir harta.
0: Pentadbir harta. Sekarang ni ada promosi Ustazah kata. Jadi kalau mana-mana pendengar yang tak tahu cara lagi nak untuk menguruskan harta, bolehlah datang ke MAIN.
1: Guna promo tu Sally. MAIN 2026.
0: MAIN guna promo. Promo dia 20 MAIN 2026.
1: Boleh layari MyWaris. Sistem MyWaris. Masukkan kod promo MAIN 2026 sah hingga 15 Jun. Kalau nak dapat yang 200 ni, sah hingga 15 Jun.
0: 15 Jun 2026
1: Lepas tu kita ada sikit je.
0: Boleh.
1: Kita ada khas untuk kaki tangan agensi Agama Islam Negeri Sembilan. Dia dapat 50% pula.
0: Lagi lah pula.
1: Yang ni
0: lagi special harga
1: yang
0: ni.
1: Yang ni 100.5. Kalau dia nak lantik MAIN sebagai wasi ke, nak buat wasiat ke, nak buat hibah, dia dapat RM150 sahaja. Dan dia kena letak kod promo MAIN staff.
0: Baiklah pendengar-pendengar semua. Dengar tu Ustazah kata tadi, kita ada promo. Letakkan kod MAIN 2026 untuk kita mendapatkan harga potongan. Baiklah, terima kasih Ustazah untuk perkongsian hari ini. Begitu tadi Ustazah Norina binti Samad, Ketua Unit Bahagian Dakwah dan Pemasaran Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Terima kasih Ustazah kerana datang hari ini. Mungkin ada hari-hari lain kita akan berkongsi lagi mengenai harta pusaka ni. Berjumpa lagi Ustazah ya. Baiklah Negeri FM, kita layarkan lagu pasti. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: 92.6 Negeri FM.

0: Baiklah, itu tadi perkongsian daripada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan mengenai wasiat membawa rahmat. Sehubungan itu, Maiz juga mengadakan kempen pengurusan harta. Kami menyeru kepada semua, rancanglah pengurusan harta anda melalui hibah wasiat faraid supaya harta dapat diagihkan dengan adil, teratur dan diberkati. Mari kita urus harta dengan ilmu supaya ia menjadi pahala yang berpanjangan. Okey, kita ada promosi istimewa daripada Maiz mengenai pengurusan harta ini, di mana promosi ini berjumlah RM200 sahaja bagi hibah setiap harta wasiat faraid pelantikan wasi. Harga asal bagi promosi ini adalah RM300 dengan penjimatan RM100, bermakna RM200. Gunakan kod promo MAIS2026 sah dari 6 April hingga 15 Jun 2026 ataupun melayari mywarih.mais.gov.my untuk maklumat lanjut. Baiklah, pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti utama 12 tengah hari melalui pusat berita RTM. Dengarkan Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
2: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
1: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
2: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
1: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau. Mwah. Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
2: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 12 tengah hari.

0: Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersama 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar Diraja dalam kenyataan memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah itu akan diisytiharkan pada malam hari sama melalui siaran radio serta televisyen. Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 membuka tirainya hari ini menerusi majlis pembukaan yang berlangsung di Cebu, Filipina. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengetuai delegasi Malaysia ke Sidang Kemuncak berkenaan diiringi isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Majlis itu menandakan bermulanya siri pertemuan penting termasuk sidang plenari yang menghimpunkan pemimpin negara anggota ASEAN dengan tema Navigating Our Future Together. Majlis pembukaan dipengerusikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. selaku tuan rumah. Turut hadir pemimpin negara anggota ASEAN termasuk Sultan Brunei Darussalam, Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta beberapa pemimpin kanan serantau lain. Sidang kemuncak kali ini memberi fokus kepada usaha memperkukuh kerjasama serantau ketika ASEAN berdepan ketidaktentuan global dan cabaran keselamatan serantau. Perdagangan intraserantau ASEAN disasarkan meningkat sekurang-kurangnya 30% menjelang tahun 2030 sebagai usaha memperkukuh kerjasama ekonomi rantau ini. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, negara anggota perlu bergerak sebagai satu blok yang lebih tersusun dan bersatu dalam menghadapi cabaran global termasuk gangguan perdagangan dan konflik antarabangsa. Beliau berkata penekanan juga diberikan kepada usaha memperkemas perjanjian perdagangan bebas dan memudahkan pergerakan barangan dalam kalangan negara anggota. Tiada unsur buli dikenal pasti dalam kejadian seorang murid lelaki tahun 5 yang cedera selepas terjatuh dari bumbung garaj basikal di sebuah sekolah rendah di Batu Berendam, Melaka semalam. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah Assistant Commissioner Christopher Patin berkata siasatan mendapati murid berkenaan dipercayai membaling kasut rakannya sehingga tersangkut di atas bumbung garaj basikal sebelum memanjat bumbung untuk mengambil semula kasut itu. Menurutnya, mangsa terjatuh selepas bahagian bumbung yang dipijak patah ketika cuba naik semula ke tingkat satu bangunan sekolah. Mangsa cedera pada kaki kanan dan kini dilaporkan stabil. Kes disiasat buah kertas enkuiri polis. Di Johor, seorang lelaki warga emas mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Batu Pahat atas pertuduhan memandu secara melulu sehingga menyebabkan kematian seorang kanak-kanak perempuan Selasa lalu. Tertuduh Nordin Isnin, 61 tahun, membuat pengakuan itu di hadapan Majistret Arun Noval Das. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian Nur Aini Umairah Muhammad Faris, 8 tahun, dalam kejadian di hadapan Sekolah Kebangsaan Sri Maimun, Parit Sulong, kira-kira 12.30 tengah hari 5 Mei lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM5,000 dengan seorang penjamin. Kes disebut semula 25 Jun depan. Barakah pit stop di Masjid Wilayah Kuala Lumpur diwujudkan sebagai pusat persinggahan kebajikan untuk komuniti P-Hailing dan E-Hailing. Laporan lanjut bersama Hana Adlina Nasution Ahmad.
1: Barakah Pit Stop menyediakan makanan tengah hari percuma setiap Isnin hingga Jumaat selain ruang rehat dan kemudahan mengecas telefon untuk penunggang serta pemandu e-hailing. Mereka turut diberikan maklumat berkaitan bantuan yang disediakan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Pengurus Bahagian Agihan Zakat Mawib, Ahmad Saifuddin Mak Tahir berkata, kemudahan itu membantu Mawib mendekati komuniti e-hailing dan memahami keperluan golongan berkenaan.
2: Dengan adanya Pit Stop ni, dapat merapatkan lagi hubungan antara kita dengan orang yang bawa motor e-hailing ni lah, yang boleh mereka, yang kita tahu faham apa yang lagi keperluan yang boleh kita bantu di masa akan datang nanti. Ini salah satu kita punya tujuan lah.
1: Idea yang diilhamkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan itu mendapat sambutan menggalakkan sejak dilancarkan bulan lalu. Sebanyak RM500,000 diperuntukkan setiap tahun bagi memastikan program berkenaan terus memberi manfaat kepada komuniti Pihiling. Barakah Pit Stop dilaksanakan menerusi kerjasama MAWIB, Majlis Wilayah Persekutuan serta Pertubuhan Kebajikan Prihatin Insan Kuala Lumpur dan Selangor, Pekerti. Pengerusi Pekerti Muhammad Yusri Maimun berkata, sambutan diterima amat menggalakkan.
3: Alhamdulillah, sekarang ini sangat memberasankan dan kita rasa tak cukup pula 50 pack itu. Dan rider pun nampak menghargai dan seronok dengan adanya Barakah Pit Stop ini.
1: Kemudahan itu dijangka diperluas ke masjid lain termasuk menerusi pelaksanaan program tambahan seperti dakwah street dan pemberian minyak hitam percuma. Sekian laporan Hanna Adlina Sajan Ahmad untuk Berita RTM.
0: Berita seterusnya, ringgit dibuka tinggi berbanding kebanyakan mata wang utama pagi ini namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Susutan pelabur kekal berhati-hati terhadap peningkatan semula ketegangan konflik di Asia Barat. Pada 8 pagi, mata wang tempatan diniagakan pada paras 3.91 berbanding dolar Amerika. Ketua Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, pasaran kini menunggu data pekerjaan terkini Amerika selain menilai kesan keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75%. Menurutnya, langkah mengekalkan OPR mampu menyokong kestabilan ringgit dan membantu mata wang tempatan kekal pada paras semasa. Dalam pada itu, Bank Negara Malaysia BNM menegaskan dasar monetari kurang sesuai digunakan bagi menangani kejutan penawaran seperti kenaikan harga bahan api dan komoditi. Gubernurnya Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffour berkata langkah lebih bersasar dilihat lebih berkesan berbanding pelaksanaan pakej rangsangan menyeluruh. Menurutnya, bantuan akan difokuskan kepada sektor dan perniagaan yang benar-benar terkesan selain mekanisme sokongan sedia ada terus diperkasa. BNM kekal berwaspada sekiranya tekanan harga menjadi lebih meluas dan berpanjangan. Susulan itu, Dato' Sri Abdul Rashid memaklumkan pelbagai bantuan disediakan bagi membantu perniagaan yang terjejas akibat konflik di Asia Barat, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beliau berkata kesan konflik itu lebih tertumpu kepada sektor tertentu terutama industri berkaitan minyak dan diesel berbeza ketika pandemik COVID-19 yang menjejaskan keseluruhan ekonomi. Menurutnya, antara bantuan disediakan termasuk modal kerja, penstrukturan semula pinjaman serta penjadualan semula bayaran balik. Konflik Asia Barat, gencatan senjata antara Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan masih berkuat kuasa meskipun berlaku serangan ke atas 3 kapal perang Amerika. Presiden Donald Trump berkata, serangan Iran itu dianggap kecil dan tidak menjejaskan kami mencadap gencatan senjata. Beliau juga maklumkan tindakan balas Amerika berjaya menangkis serangan berkenaan tanpa sebarang kerusakan terhadap aset tentera laut negara itu. Sementara itu, Tehran menuduh Washington melanggar gencatan senjata dengan menyasarkan kapal Iran berhampiran Strait Hormuz dan menyerang kawasan awam di selatan Iran. Jurucakap Ibu Pejabat Tentera Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zulfagari berkata, Amerika menyasarkan sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Jags menuju ke Strait Hormuz serta sebuah lagi kapal Iran berhampiran pelabuhan Fujairah di Emirat Arab Satu, UAE. Jurucakap itu telah memaklumkan Amerika melancarkan serangan udara ke atas kawasan awam di Bandar Hamid, Sirik dan Pulau Kishim di selatan Iran dengan kerjasama beberapa negara serantau. Wabak hantavirus mencetuskan kebimbangan antarabangsa apabila banyak kes baru dilaporkan namun situasi itu dijangka masih terkawal. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan perkembangan tersebut berdasarkan pemantauan semasa. Dan perkembangan di Geneva, Ketua Pengarah WHO Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata setakat ini 5 kes disahkan dan 3 lagi disyaki termasuk 3 kematian melibatkan penumpang kapal pesiaran MV Honduras. Menurut beliau, jangkitan dipercayai bermula dalam pelayaran dari Argentina sebelum merebak kepada penumpang lain ketika kapal merentasi Atlantik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ASEAN buka tirai sidang kemuncak di Filipina. Penyelesaian bersasar lebih berkesan atasi kejutan bekalan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Baiklah, itu tadi syair si pari-pari. Ha, sekarang jam telah menunjukkan pukul 12.23 minit tengah hari. Negeri FM, ingat sampai bila-bila masih lagi bertemankan Sally. Teman rasa, teman cerita anda. Ha, tengah hari ni, hari ni jangan lupa tahu, hari ni hari Jumaat. Ha, kita akan, kaum lelaki akan menunaikan fardu solat Jumaat pada tengah hari ini. Ha, apa menu tengah hari ni? Ha, sebelum nak ke solat Jumaat tu, ha, di rumah tu tengah masak apa? Ha, terima kasih bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Dengarkan Negeri FM. Selepas ini kita ada lagu Manis Masa Bercinta daripada Hadada. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Setelah hati terluka daripada AXL, terima kasih kerana bertemankan Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Negeri FM yang masuk live TikTok Negeri FM. Ada Kak Norizal, ada Kak Ji, ada Busu. Ha. Di samping itu juga, ada juga lagu permintaan daripada anda semua. InsyaAllah akan bakal Sally putarkan sebentar. Masih teruskan dengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dengarlah Negeri FM, tak menyusahkan. Cak, saya bangga kau.
2: 92.6 Negeri FM.

Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Aku yang kau panggil sayang. Begitulah tadi permintaan lagu daripada pendengar-pendengar kita melalui TikTok Negeri FM. Baiklah, untuk waktu fardu zuhur pada hari ini pada pukul 1:11 tengah hari akan kita ikuti solat Jumaat pada hari ini melalui Masjid Putrajaya. Nanti kita akan siarkan sekejap lagi. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi setia bersama Negeri FM di 92.6, 95.7 dan 107.7, dan teruskan mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila. Yeah.

Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.

Ya, baiklah. Kita akan ikuti solat fardu zuhur dan solat Jumaat di Masjid Putra Putrajaya dengan tajuk belia Rakan Masjid Membina Diri Mengangkat Ummah. Jadi kita dengarkan melalui Masjid Putra Putrajaya.

0: tahun depan ke tahun depan.
1: Ayya ala sana.
0: Malam dia ada dengan Fat. Semalam
1: ayya ala sana.

0: untuk bintang kecil negeri untuk bintang kecil negeri 9.
1: Betul. Kita masih dalam perbincangan.
0: Masih dalam proses lagi perbincangan nak buat apa
1: tu. Poster bintang kecil tu.
2: Adik Mawadah tu ada bila mesti adik Mawadah ni pandai menyanyi kan? Kan adik Mawadah pernah join dulu. Ayonal panah. Kejap kita bagi

إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Sebab dengan juga sidang jemaah yang dimulakan, demikian laungan azan pertama yang telah dipimpin oleh muazzin yang bertugas pada hari ini langsung dari Masjid Putra Putrajaya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mustafidur Rahman Muhammad Syahroni. Anda bersama dengan saya, Anam Bakar dari bahagian penyiaran JAKIM bersama dengan rakan bertugas dari unit siaran luar di 2RTM untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Kita bawakan langsung daripada kepada anda dari Masjid Putra Putrajaya 20 Zulkaidah 1447 Hijri 8 Mei 2026. Seketika nanti kita akan dengarkan kupasan tajuk khutbah solat Jumaat kita pada hari ini berkenaan dengan belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Zakwa Rozali, Imam Besar Masjid Putra Putrajaya. Sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimulakan, suka untuk saya kongsikan beberapa hebahan kepada anda antara aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya, pelbagai aktiviti yang dianjurkan untuk kita sama-sama menyertai dan juga mengimarahkan aktiviti-aktiviti masjid di Masjid Putra Putrajaya ni, di mana seketika tadi telah pun diadakan tazkirah Jumaat bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ruhaili Abdul Rahman bin Abdul Hamid, penolong pengarah kanan bahagian penyelidikan JAKIM, yang menyentuh tentang korban yang akan menyentuh tentang kepentingan korban untuk kita sama-sama sebagai umat Islam. Salah satu perkara yang yang wajib untuk kita yang berkemampuan untuk kita melaksanakan ibadah korban ini. Dan sebenarnya dengan cuti pertengahan persekolahan pada tahun ini 23 Mei yang berlangsung, yang bermula pada 23 Mei 2026 sehingga 7 Jun 2026 di Masjid Putra Putrajaya, akan berlangsungnya program sunatun rakan masjid at Masjid Putra. Ini salah satu program berkaitan untuk kanak-kanak lelaki seperti yang telah dianjurkan oleh, yang akan dianjurkan oleh Masjid Putra Putrajaya pada 30 dan juga 31 Mei 2026 bertempat di Masjid Putra Putrajaya, di mana program ini terbuka kepada kanak-kanak lelaki yang ingin menjalankan ibadah berkaitan dalam suasana yang selesa, selamat dan dikendalikan oleh petugas perubatan yang berpengalaman. Dan pastinya objektif program ini membantu ibu bapa melaksanakan tuntutan berkaitan kepada anak-anak, mengimarahkan aktiviti komuniti di masjid dan juga memberi pengalaman berkaitan yang ceria dan teratur kepada kanak-kanak. Dan untuk pendaftaran, ibu bapa yang berminat boleh mendaftar terus kepada pihak urus dia, dan tempat adalah terhad pastinya. Pendaftaran awal memang sangat digalakkan. Semoga program ini memberi manfaat kepada masyarakat dan menjadi satu usaha dalam memupuk amalan sunnah dalam kalangan generasi muda. Untuk melanjut, boleh hubungi urus setia yang bertugas, Puan Siti Madiha binti Mamak Ridwan, di talian 011-1524-9849, ataupun segala maklumat lanjut berkenaan dengan program Sunatun Rakan Masjid at Masjid Putra ini, anda boleh layari Facebook ataupun Instagram Masjid Putra Putrajaya. Baik, sahabat pendengar dan juga sidang jemaah yang dimulakan, pasti kepada anda yang masih lagi berada di pekarangan masjid, ataupun kepada usahawan-usahawan peniaga-peniaga yang masih lagi berada di pekarangan masjid, untuk kita tinggalkan sementara urusan kita dan seterusnya mengutamakan seruan ilahi untuk kita bersama-sama dengarkan khutbah solat Jumaat seketika nanti. Dan pastinya suatu perkongsian yang akan diberikan oleh khatib yang bertugas ketika nanti berkenaan dengan tajuk khutbah kita pada hari ini, belia rakan masjid membina diri mengangkat ummah, di mana antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai

0: langsung dari Masjid Putra Putrajaya. Dan menariknya, khutbah solat Jumaat ini akan dibacakan ataupun akan dikupaskan di seluruh tiga masjid utama di JAKIM. Baik, sahabat berkah dan juga sidang jemaah yang dimulakan, insyaAllah kita dengarkan laungan azan yang kedua. Seterusnya mendengarkan khutbah solat Jumaat yang akan dipimpin oleh Imam Masjid Putra Putrajaya Dr. Muhammad Zakwan Rozali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.

أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib mengingatkan diri sendiri dan sidang jemaah sekalian agar terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketahuilah bahawa antara tanda ketakwaan ialah apabila seseorang melihat usia mudanya sebagai amanah, masanya sebagai tanggungjawab, dan kehidupannya sebagai medan untuk membina masa depan yang akan dipersoalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang penuh barakah ini, mimbar ingin mengajak sidang jemaah menghayati satu realiti besar dalam membina generasi masa depan melalui tajuk Belia Rakan Masjid, Membina Diri, Mengangkat Ummah. Sidang jemaah yang dimuliakan, pernahkah kita merenung sejenak ke manakah arah generasi muda kita hari ini? Apakah yang sedang membentuk cara mereka berfikir, menentukan pilihan hidup mereka dan mencorakkan masa depan mereka? Hakikatnya Malaysia hari ini mempunyai sekitar 9 juta belia atau hampir 1/3 daripada jumlah penduduk negara. Ini bukan sekadar angka, tetapi satu amanah besar yang akan menentukan kekuatan masa depan ummah dan negara. Dalam masa yang sama, kita sedang hidup dalam satu zaman yang berubah dengan sangat pantas. Dunia berkembang, teknologi melangkaui sempadan, dan cara hidup manusia berubah dalam sekelip mata. Generasi muda hari ini membesar dalam dunia yang sentiasa bergerak, dunia yang penuh pilihan, penuh pengaruh dan penuh cabaran. Hampir keseluruhan masyarakat kini berada dalam talian dan media sosial, menjadi sebahagian daripada kehidupan harian. Apa yang dilihat setiap hari membentuk cara berfikir, dan apa yang diulang-ulang akhirnya membentuk arah kehidupan. Namun dalam semua peluang yang terbuka hari ini, ada satu hakikat yang jarang kita renungkan tentang kehidupan belia hari ini. Bukan lagi kekurangan peluang, tetapi dipenuhi dengan gangguan yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jika dahulu cabaran manusia adalah kekurangan maklumat, hari ini cabarannya ialah lambakan maklumat tanpa sempadan. Jika dahulu manusia mencari hiburan, hari ini hiburan mencari manusia. Jika dahulu manusia mengawal perhatian, hari ini perhatian manusia pula yang dikawal. Inilah yang disebut-sebut sebagai krisis perhatian. Perhatian yang sepatutnya difokuskan kepada ilmu, ibadah dan tanggungjawab, kini terpecah kepada perkara yang tidak memberi nilai. Masa berlalu tanpa disedari, fokus semakin lemah dan disiplin semakin terhakis. Akhirnya manusia hidup sibuk tetapi tidak membina apa-apa. Dalam menghadapi realiti ini, Al-Quran telah lama memberikan pedoman melalui kisah generasi muda yang unggul. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud, kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad perihal mereka dengan benar. Sesungguhnya mereka itu orang-orang muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahi mereka dengan hidayah petunjuk. Pemuda Ashabul Kahfi hidup dalam suasana yang penuh tekanan dan kekeliruan. Namun mereka memilih untuk berpegang kepada kebenaran. Mereka tidak membiarkan suasana menentukan arah hidup mereka, tetapi imanlah yang menentukan pilihan mereka. Inilah kekuatan sebenar belia, bukan pada kebebasan memilih semata-mata, tetapi pada kemampuan memilih yang benar. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam dunia yang penuh gangguan ini, persoalan besar bukan sekadar apa yang dilihat oleh belia, tetapi apa yang membentuk jiwa mereka. Di sinilah pentingnya masjid sebagai institusi membina manusia. Masjid bukan sekadar tempat solat, tetapi tempat membina arah kehidupan. Masjid mendidik jiwa untuk tunduk kepada Allah, melatih disiplin melalui waktu solat, dan membina kesedaran bahawa hidup ini mempunyai tujuan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 18 yang bermaksud,
Hanya sahaja yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan solat dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka Allah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan bahawa hubungan dengan masjid adalah tanda hubungan dengan Allah, dan daripada hubungan inilah lahir kekuatan jiwa, kejelasan arah dan keteguhan prinsip. Beliau adalah rakan masjid bukan sekadar hadir ke masjid, tetapi beliau yang dibentuk di dalamnya. Mereka belajar mengurus masa, menjaga solat, mengawal diri dan memelihara adab. Daripada proses ini lahir satu nilai yang sangat penting dalam kehidupan, iaitu amanah. Amanah bukan hanya pada jawatan yang besar. Amanah bermula daripada perkara kecil yang sering dipandang ringan. Mengurus masa dengan baik adalah amanah. Mengawal diri daripada perkara yang melalaikan adalah amanah. Menyempurnakan tugasan dengan jujur juga adalah merupakan amanah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, hari ini kita menyaksikan bahawa pengkhianatan amanah tidak semestinya berlaku dalam peristiwa besar. Ia sering bermula daripada peristiwa kecil yang berulang-ulang. Masa dihabiskan tanpa tujuan, tanggungjawab dilengah-lengahkan, fokus terganggu dan disiplin semakin longgar. Semua ini mungkin kelihatan kecil, tetapi akhirnya menghakis keberkatan dalam kehidupan kita. Al-Quran memberi peringatan bahawa perkara dunia boleh melalaikan manusia daripada mengingati Allah. Maka dalam dunia yang penuh dengan media sosial, hiburan dan keseronokan tanpa batas, kita perlu kembali kepada pedoman yang jelas. Solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran bukanlah meninggalkan dunia, tetapi mengawal diri dalam dunia. Kembalilah kepada zikrullah, kembalilah kepada solat, dan kembalilah kepada masjid. Di situlah jiwa akan dibina semula, fokus akan diperbetulkan, dan arah kehidupan akan dipandu dengan iman. Umat tidak akan lemah kerana kekurangan teknologi, tetapi akan lemah apabila hilang fokus dan arah. Umat tidak akan jatuh kerana kekurangan peluang, tetapi akan jatuh apabila gagal memanfaatkan peluang dan juga ruang yang ada. Dari masjid lahir iman, dari iman lahir disiplin, dari disiplin lahir amanah, dan daripada amanah itulah akan terangkatnya ummah. Sebagai ikhtibar daripada khutbah kita pada hari ini, khatib simpulkan. Yang pertama, beliau merupakan aset utama yang menentukan masa depan ummah dan negara. Kedua, cabaran dunia digital dan hiburan telah mewujudkan krisis perhatian yang menguji fokus dan disiplin beliau. Ketiga, masjid berperanan sebagai institusi penting dalam membina jati diri, disiplin dan amanah dalam kehidupan. Dan yang keempat, beliau yang terbina dengan iman dan amanah akan menjadi pemangkin kepada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara. Sempena hari belia, marilah kita bersama-sama mendidik diri dan generasi muda agar sentiasa dekat dengan masjid, menjaga solat dan memelihara amanah dalam kehidupan. Sesungguhnya generasi muda hari ini adalah amanah besar yang akan menentukan masa depan ummah. Didiklah mereka dengan iman, bimbinglah mereka dengan ilmu, dan peliharalah mereka daripada kelalaian. Beliau juga menjaga arah hidupnya akan membina masa depan ummahnya, dan beliau yang dekat dengan masjid tidak akan mudah hilang arah dalam kehidupannya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: pernah daripada Farhad. Terima kasih kerana masih setia lagi dengan seri di segmen santai daripada pukul 2 hingga daripada pukul 10 pagi hingga 2 petang. Nampak tak jam dah di jam yang terakhir ni tersasul-sasul pula kan. Okey, terima kasih bertemankan seri di sini. Okey, ingin seri kongsikan sambutan Hari Ibu Peringkat Kebangsaan pada 2026 semakin menghampiri, iaitu pada 10 Mei pada hari Ahad jam 12:30 hari sehingga 5 petang di Dewan Tun Hussein On Kuala Lumpur. Selina ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu yang di dunia ini ya. Baiklah, terima kasih kerana masih lagi bertemankan Seli, teman rasa teman cerita anda di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Whether good it down day sir. Moga munje ya say something. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

Jam dah menunjukkan pukul 1.54 minit tengah hari. Bermaknanya dah sampailah waktu Sally untuk segmen santai pada petang ini, tengah hari ini. Terima kasih kerana berkongsi cerita, dah sampaikan tajuk lagu-lagu permintaan. Ada yang Sally dah sempat tunaikan, ada yang tak sempat. Mungkin insyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain hari. Baiklah, terima kasih kerana setia lagi mendengar Negeri FM. Jangan lupa untuk terus follow media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan TikTok Negeri FM. Macam-macam info menarik yang ada di sana. Lepas ni kita bersama dalam segmen Moncak Potang bersama Nen Terbabu. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Dengarkan Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Nak jawab panggilan? Nak muat naik perkara tular di media sosial? Atau nak balas kiriman mesej daripada rakan anda? Sabarlah dulu. Kan tengah memandu tu. Menggunakan telefon semasa memandu boleh membuatkan anda hilang fokus. Anda juga boleh dikenakan tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa. Mungkin bagi anda keselamatan itu tidak penting. Tapi ingat, jangan libatkan pengguna kenderaan lain. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: 92.6, 95.7 dan 107.7.
2: Inilah Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay!

Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.

Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
1: Bukan terlalu laman web ni. Tak kat mana dulu.
0: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?
2: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Ha, mesti nak dengar Negeri FM dekat mana-mana je anda berada, kan? Apa kata, dengarkan secara dalam talian, layari www.rtmclick.rtm.gov.my.

0: Fa?
1: Ya, bang.
0: Anak kita mana?
1: Ada dalam bilik tu, ha?
0: Apa dia buat tu?
1: Biasalah, bang. Main game.
0: Iyalah, main game. Tantang internet dia buka tak?
1: Alah, bang ni. Mama betul lah buruk sangka.
0: Bukan buruk sangka. Kek internet tu macam-macam boleh jadi.
1: Iya, bang ni. Biseng lah, ha? Mama kak je. Sakit telinga ayuk ni lah.
0: Pa, biar ada sakit telinga sekarang tau. Jangan sakit kemudian hari.
1: Iyalah, iyalah. Ayuk pergi tengok.
2: Lindungi anak kita dari dunia digital. Awasi penggunaan internet mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
3: Informasi dan lagu terbaik Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
4: Satu, dua, tiga, go.
5: Hai, kami Hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.
4: Ingat sampai bila-bila.

0: Buat anda yang sedang mencari pekerjaan, pernahkah anda terbaca iklan di media sosial yang menjanjikan gaji lumayan walaupun kerja yang ditawarkan terlalu mudah? Mesti ada sesuatu kan? Mungkin ini salah satu taktik penipuan tawaran kerja ataupun job scam. Jadi, rajinkan jari jemari anda untuk semak laman web atau media sosial rasmi syarikat tersebut berkenaan peluang pekerjaan yang ditawarkan. Ingat, jangan sesekali terpedaya dengan tawaran too good to be true. Pesanan ini dibawakan oleh Negeri FM.
1: Dengarkan Negeri FM di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7 ataupun anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda. Dengarkan Negeri FM di mana-mana sahaja. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Amboi, tahu sebenarnya kan makanan segera mengandungi kalori yang sangat tinggi dan nutrisi rendah. Tapi anda semua sengaja endahkan. Tak takut ke tubuh yang sihat tu tiba-tiba dapat sakit? Dah. Jom kita sama-sama amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kerana corak pemakanan sangat penting dalam membantu kita semua untuk menghindari daripada sebarang penyakit. Pesanan khidmat awam ini dibawakan oleh Negeri FM.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Masjid Negeri Negeri Sembilan ditutup sementara bermula esok bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih dan naik taraf yang dijangka siap pada November tahun hadapan. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri, Datuk Muhammad Zafir Ibrahim, pertukan berjumlah RM20.17 juta ringgit bagi pelaksanaan projek itu membuktikan komitmen Kerajaan Negeri dalam memastikan masjid berkenaan terus berfungsi dengan baik sebagai pusat sehenti selain memperkukuh peranannya sebagai mercu tanda kebanggaan negeri dalam aspek keagamaan dan pelancongan Islam.
2: Bermula pada 19 Mei 2026 hingga 15 November 2027, lebih kurang setahun setengah. Kerja-kerja naik taraf ini membawa konsep menghidupkan semula warisan, mempertingkatkan pengalaman ibadah yang akan menyatukan seni bina Islam modern dengan identiti asal masjid, menerusi elemen geometri, bentuk parabola dan prinsip simetri. Di samping itu, projek naik taraf ini juga akan mengambil kira luas masa dan masa hadapan termasuk aspek keselamatan, keselesaan jemaah, kecekapan penggunaan wang serta penggunaan masa.
1: Datuk Muhammad Zafir Ibrahim. Beliau berkata demikian pada majlis pengisytiharaan penutupan sementara bangunan Masjid Negeri di Dewan Solat Utama Masjid Negeri, Seremban. Turut hadir Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Utama Aminuddin Harun, dan pengisytiharaan penutupan telah disampaikan oleh Mufti Kerajaan Negeri Negeri Sembilan, Sahibu Samaha, Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin.
3: Pada perjalanan dan kuasa yang diberikan oleh Seksyen 49 dan yang berkata-kata dalam Islam Negeri Sembilan oleh Kedita dan setelah diluluskan dengan sebulan setahun oleh Adi Jabat Kuasa Kampung Negeri Sembilan dan khusus dan oleh Seksyen 42 dan yang berkata-kata dalam Islam Negeri Sembilan oleh Kedita, maka saya dari pihak dan atas nama yang berkuasa Kampung Negeri Sembilan dan khusus dengan ini memberi dan mengeluarkan keputusan memberi kebenaran penutupan sementara Masjid Negeri Negeri Sembilan bermula pada 9 Mei 2026 Masihi bersamaan 21 Zulhijjah 1443 dan kebenaran mendirikan suatu jemaah sementara berkuasa pada 15 Mei 2026 Masihi bersamaan 27 Zulhijjah 1443 Hijriah.
1: Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disarankan mendapatkan maklumat. Sahibu Samaha Profesor Madya Dr. Fauzi Naim Badarudin. Sepanjang tempoh penutupan, orang ramai disarankan mendapatkan maklumat.

0: At least dah lama tak bagi hadiah contoh eh. Yo. Walaupun sekuntum bunga ros kan. Walaupun coklat sikit ke. Jadi mungkin hari ni, hari Ahad nanti jadi peringatan untuk kita bagilah apa patut.
1: Betul. Yang penting hari itu kita dapat berbahagia, membahagiakan.
0: Ya, minggu tahun ni jatuh hari Minggu. Sedangkan lah tu kan. Nak jimat belanja sekali umak dengan isteri makan dah asing-asing. Satu kedai sama bawa sekali. Kan sehari hari ni lain esok lain pula kan. Sekali kan. Ya, itulah sebenarnya. Kalau tanya pada saya lah hukum kenapa jadinya harus boleh, sebab benda ni ini lain esok lain pula kan. Sekali kan. Ya, itulah sebenarnya. Kalau tanya pada saya lah hukum kenapa jadinya harus boleh, sebab benda ni
1: untuk kita celebrate sekali pun, untuk kita raikan, dan insyaAllah kan sama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk ibu kita. Baik, kejap lagi ada banyak lagi, panjang lagi untuk kita sembangkan berkenaan dengan hari ibu ni. Macam mana cara yang betul nak menghargai lah, kita selalu lupa, macam mana nak sentiasa ingat dan sebagainya. Macam-macam lagi yang akan kita bincangkan dengan Ustaz Piyu Raihan. Sekarang ni kita berhenti rehat dulu. Kita ada Ariwatan dengan 1, 2, 3, 4 Dekor FM. Kita ada Ariwatan dengan 1, 2, 3, 4 Dekor FM.

Mengandung. Bapa pun mengandung juga cakap. Mengandung. Hmm. 9 bulan bawa lagi satu nyawa. Bukan nyawa kita seorang saja. Dengan emosi tak stabil, dengan apa semua. Hmm. Mengandung. Bapa pun kedudukan ibu tu tiga kali Nabi sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Maka besarlah. Otoriti ibu ni kan. Sebab itulah tak kisahlah ibu tu bekerja ke, ibu tu suri rumah ke. Dia kena main peranan yang besar juga. Kena bijak, kena hebat, kena memimpin. Sebab ada pepatah mengatakan ibu ni adalah madrasah atau sekolah pertama anak-anak. Al-ummu madrasatul ula. Dialah ajar anak tu mula kenal nak minum macam mana. Ibu ni adalah madrasah atau sekolah pertama anak-anak. Al-ummu madrasatul ula. Dialah ajar anak tu mula kenal nak minum macam mana. Orang pertama yang akan mendoakan baik-baik, bercakap baik-baik ketika kita sejak dalam perut. Kerana penglihatan yang kedua kita dapat. Penglihatan ni setelah 6 bulan baru nampak appear jelas. Dari segi sign lah. Kan? Jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama kita ni, setelah 6 bulan baru nampak appear jelas. Dari segi sign lah. Kan? Jadi itulah saya dapat. Maknanya bila ibu ni adalah manusia pertama, orang yang bermusafir. Kan? Jadi kalau you all, sesiapa lah yang sedang berdengar, yang berada di konti ataupun rakan-rakan RTM, yang kerja banyak bermusafir, lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. You all, sesiapa lah yang sedang berdengar, yang berada di konti ataupun rakan-rakan RTM, yang kerja banyak bermusafir, lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Tak sedang berdengar, yang berada di konti ataupun rakan-rakan RTM, yang kerja banyak bermusafir, lebih dua marhalah. Dua marhalah ni 81 km. Tak

0: Dia malukan anak, dia tulis anak aku yang nombor dua ni memang tak apa-apa, belajar slow apa benda semua. Dosa. Kita mengendahkan itu darah daging kita. Betul tak? Dan pilih kasih. Tak macam kakaknya nombor satu.
1: Sebab banyak
0: ada
1: duit.
0: Ya, banyak duit. Memang ada ini benda ni, memang kita cakap bukan cerita kosong. Bapak ada Ustaz, dia akan sayang lebih pada anak yang belajarnya, sertifikatnya, sejennya lebih tinggi, duitnya atau bagi duit bulan lebih banyak ke. Benda ni memang kita cakap bukan cerita kosong. Bapak ada Ustaz, dia akan sayang lebih pada anak yang belajarnya, sertifikatnya, sejennya lebih tinggi, duitnya atau bagi duit bulan lebih banyak ke.

0: semua ibu-ibu yang ada di atas muka bumi ni, ibu saya, ibu mertua saya, isteri saya, adik perempuan saya yang juga bergelar seorang ibu, mak-mak saudara ni ibarat ibu kita juga, antara dunia punya ibu, kekal menjadi orang yang hebat, tidak kira di mana juga anda berada. Dan juga ingat, profesi ibu ni sangat besar, walau di rumah ataupun di luar rumah, kan? Jadilah ibu yang penyejuk rumah dan juga pembawa ahli keluarga ke pintu syurga, insyaAllah.
1: Amin.
0: Wallahu a'lam.
1: Baik, Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz.
1: Piyu Raihan dapat berkongsi dengan kita berkenaan hari ibu ni. Semoga apa yang Ustaz sampaikan dapatlah kita dengar dan juga dapat kita ikuti, insyaAllah. Yang mana baik kita boleh ambil, kan?
0: Yes.
1: Dan semoga hari ibu ni menjadi satu hari yang kita akan meraikan ibu-ibu kita.
0: Jangan lupa, tiap-tiap tahun raikan hari ibu.
1: Baik. Okey, insyaAllah untuk Gunung Usaha Menung dah selesai untuk minggu ini. Dan insyaAllah untuk minggu depan bersama dengan siapa, tajuknya apa, nantikan setiap hari Jumaat pukul 3.15 minit petang. Setakat ini dulu untuk Gunung Usaha Menung minggu ini. Terlayan dulu untuk Mi Ibu dari Exist. Assalamualaikum.

0: Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya kota ASEAN segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya kota ASEAN.
1: Corruption persists. ASEAN faces the risk of lower yields and sustained food inflation well into next year.
0: Perdana Menteri berucap pada sesi pleno Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina. Tegas Dato' Sri Anwar lagi, ASEAN juga harus memperkukuh mekanisme rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan rizab beras kecemasan ASEAN campur tiga dengan mempertimbangkan perluasan kerjasama bukan sahaja berkaitan rizab beras tetapi juga keselamatan

yang akan dilancarkan mulai 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai membuat pertukaran kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Kad pengenalan berkenaan. Menurutnya, MyCard sedia ada masih sah digunakan. Sehubungan itu, orang ramai tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN.

Media kerajaan melaporkan letupan pada Isnin lalu di syarikat pembuatan dan pertunjukan bunga api di wilayah Hunan telah menyebabkan seorang lagi masih hilang. Selain itu, puluhan mangsa lain masih menerima rawatan perubatan. Sukan bola sepak Liga Eropah. Aston Villa mara ke pentas akhir selepas menewaskan Nottingham Forest 4-0 pada aksi separuh akhir kedua di Villa Park sekaligus mencatat kemenangan agregat 4-1. Kemenangan itu membawa Aston Villa ke peringkat akhir di Istanbul pada 21 Mei berdepan wakil Jerman Freiburg yang menewaskan Braga secara agregat 4-3. Akhir sekali, kuota pemain import dalam saingan Liga Malaysia perlu dikaji semula bagi mengelakkan bakan muda tempatan terus terpinggir. Pemerhati bola sepak tempatan Ahmad Muzakir Ahmad berkata dalam bakan pemain import mengahadkan peluang pemain tempatan untuk beraksi secara kompetitif dan gagal memberi impak besar terhadap kehadiran penyokong ke stadium. Beliau mencarangkan agar kuota pemain import dikurangkan hanya 3 pemain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

8 Mei 1959, pemasyuran Duli Yang Amat Mulia, Tunku Sri Ismail sebagai Sultan Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1959, Duli Yang Amat Mulia Tunku Sri Ismail, Tunku Mahkota Johor dimasyhurkan sebagai Sultan Johor dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Singgasana Istana Besar, Johor Bahru, Johor. Pelantikan baginda ini dilakukan bagi menggantikan almarhum Sultan Sri Ibrahim ibni almarhum Sultan Abu Bakar, Sultan Johor dan ayahanda baginda yang mangkat di London. Baginda mengangkat sumpah di hadapan Yang Amat Berhormat Tunku Ismail bin Abdul Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah Rahman, pemangku menteri besar sambil disaksikan oleh pegawai-pegawai kanan Kerajaan Johor. Sebagai catatan sejarah, jenazah

0: Somban, jangan lupa untuk dengar Negeri FM.
1: Segmen kita sekarang dah pun pukul 5.56.
0: Kalau korang betul-betul dah nak somban, jangan lupa untuk dengar Negeri FM.
1: Segmen kita sekarang dah pun pukul 5.56. Dah pun tengah, orang kata tengah double banking lah. Nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa nak belajar untuk kita on air, teman pendengar kita kan. Jadi insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa? Ampun maaf
2: kita
1: lah.
2: Kita mohon maaf.
1: On air, teman pendengar kita kan. Jadi insyaAllah minggu depan pun ada juga Pana.
2: Betul, ada.
1: Waktu apa? Ampun maaf
2: kita
1: lah.
2: Kita mohon maaf.
1: Semua dan insyaAllah kita.

Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Subhanallah, kita bersua lagi saudara edisi Jumaat 8 Mei 2026 bersama dengan 20 Zulkaidah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada rakan-rakan setugas yang paling gila bukan Fad dan juga Pana yang telah memenceriakan anda dan suasana Seremban yang hujan, sejuk, dingin dan suasana petang macam ni. Kami doakan anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu. Memenceriakan anda dan suasana Seremban yang hujan, sejuk, dingin dan suasana petang macam ni. Kami doakan anda semua sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu.

0: Jangan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Kumpul FM. Sahih.

Wahai manusia, dengarlah baik-baik apa yang hendak kukatakan. Aku tidak mengetahui apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu semua selepas tahun ini. Oleh itu, dengarlah dengan teliti kata-kataku dan sampaikanlah ia kepada orang-orang yang tidak dapat hadir di sini pada hari ini. Wahai manusia, seperti mana kamu menganggap bulan ini dan kota ini sebagai suci, maka anggaplah jiwa dan harta setiap orang Muslim sebagai suci. Kembalikan harta yang diamanahkan kepada kamu kepada pemiliknya yang berhak. Janganlah kamu sakiti sesiapa pun agar orang lain tidak menyakiti kamu lagi. Ingatlah bahawa sesungguhnya kamu akan menemui Tuhan kamu dan Dia pasti membuat perhitungan di atas segala amalan kamu. Allah telah mengharamkan riba, oleh itu segala urusan yang melibatkan riba dibatalkan mulai sekarang. Berwaspadalah terhadap syaitan demi keselamatan agama kamu. Dan dia tidak berputus asa untuk menyesatkan kamu dalam perkara-perkara besar, maka berjaga-jagalah supaya kamu tidak mengikutinya dalam perkara-perkara kecil. Wahai manusia, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas istri kamu, mereka juga mempunyai hak di atas kamu. Sekiranya mereka menyempurnakan hak mereka ke atas kamu, maka mereka juga berhak untuk diberi makan dan pakaian dalam suasana kasih sayang. Layanilah wanita-wanita kamu dengan baik. Berlemah lembutlah terhadap mereka, kerana sesungguhnya mereka adalah teman dan pembantu yang setia. Dan hak kamu atas mereka ialah mereka sama sekali tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai, tidak boleh memasukkan orang yang kamu tidak sukai ke dalam rumah kamu dan dilarang melakukan zina. Wahai mampu, ketahuilah bahwa setiap Muslim adalah bersaudara kepada Muslim yang lain. Kamu semua adalah sama, tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dalam takwa dan beramal soleh. Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Allah pada suatu hari nanti untuk dipertanggungjawabkan di atas segala apa yang telah kamu kerjakan. Oleh itu, awasilah agar jangan sesekali terkeluar dari landasan kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku kebenaran selepas ketiadaanku. Wahai manusia, tidak ada lagi Nabi atau Rasul yang akan datang selepasku. Teguh dan ikuti kedua-duanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan Sunnahku. Hendaklah orang-orang yang mendengar ucapanku menyampaikannya pula kepada orang lain. Semoga yang terakhir lebih memahami.

kata-kataku dari mereka yang terus mendengar dariku. Saksikanlah ya Allah, bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah. Bahwasanya telah aku sampaikan risalahmu kepada hamba-hambamu. Kutubah ini disampaikan pada 8 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah.

Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dari Suaid dari Abdullah bin Mas'ud, maksudnya orang beriman melihat dosanya umpama gunung yang besar yang akan menghempapnya, manakala orang yang fajir yakni ahli maksiat melihat dosanya umpama lalat yang hinggap di hidungnya. Bila ia

Pada muslimin-muslimat dikasihi Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 malam tadi. Dan waktu solat fardu pada muslimin-muslimat dikasihi Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 malam tadi. Dan waktu solat fardu ikan tarikh. Untuk pada muslimin-muslimat dikasihi Allah SWT untuk panduan kita bersama. Waktu solat fardu maghrib hari ini telah pun masuk pada pukul 7.17 malam tadi. Dan waktu solat fardu ikan tarikh.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya,

Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. Inilah tiga gelombang utama Negeri FM 92.6, 95.7, 107.7. 92.6, 95.7, 107.7.

0: Selamat tinggal masa.
1: Jimat berganda bila kita amalkan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.

0: baru dah gembira.
1: 92.6 95.7 107.7 92.6 95.7 107.7

0: Saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertamanya bersyukur, keduanya menerima. Saya nak tekan gitu saja. Saya nak tekankan message pertamanya bersyukur, keduanya menerima perkembangan negara-negara lain. Dan kalau benar mau berjaya, dia mesti bermula dari pimpinan di atas dengan tata kelola yang baik, dengan menghilangkan sikap gelojoh dan tamak haloba, hasad dengki, cemburu, dan menumpu perhatian. Cari apa saja cara, jalan untuk perbaiki prestasi.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: Terima kasih terus mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku.

saja yang kita lalui itu sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terus kita setia bersama-sama YK hanya di Ruang Udara Negeri FM. Malam ini lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terus kita setia bersama-sama YK hanya di Ruang Udara Negeri FM.

Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami.

Malaysia dibina. Malaysia dibina yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan

0: Adakah anda mangsa keganasan rumah tangga? Apa hak anda sebagai mangsa? Ayuh sama-sama kita kupas topik mengenai keganasan rumah tangga. Apa hak anda? Bersama kami dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang di saluran berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah di mana saja anda berada, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi.
1: Dan sahih.

0: kalau saya pembawanya, kenapa hantu tu nak kacau saya juga?
1: Kalau Bibi takut dengan gangguan yang ada dalam kampung ni, jangan risau. Saya ada.
2: Mereka hadir sebenarnya, saat diperlukan dengan kekuatan dan pengorbanan. Sempena Hari Jururawat. Ikuti kisah dalam Klinik Mistik Selasa 12 Mei 2026 9.30 minit malam.
3: Macam-macam benda pelik berlaku. Hah?

pengaruh hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga kala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga

kejuaraan dunia MotoGP 2026 kini semakin memuncak untuk pusingan kelima di litar ikonik Bugatti Le Mans. Jagoh-jagoh dua roda dunia bakal berentap demi menakluk Grand Prix Perancis, Grandstand Sesi Kelayakan dan MotoGP Sprint. Sabtu 9 Mei, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang. 35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand Hari Perlumbaan, Ahad 10 Mei 4.35 minit petang.

sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National Live selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi National Live

0: dengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional 12.6 ataupun lebih dikenali sebagai Geng Buruh Hantu, kerana terus temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan bagi yang sedang memandu, selamat memandu mungkin dalam perjalanan pulang dari pejabat, juga dalam perjalanan pulang dari bertemu dengan rakan-rakan kan. Memandu pada waktu ini, pastikan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk tu berhenti sekejap, ada tanda-tanda seperti selalu menguap kan, badan berasa penat, berhenti berehat seketika dan pastikan anda teruskan perjalanan bila rasa badan sudah kembali segar ataupun sedikit tenaga untuk terus sampai ke destinasi. Jangan memandu dalam keadaan yang mengantuk, jangan juga memandu dalam keadaan yang laju, terburu-buru kan, kerana boleh menyebabkan kemalangan ataupun kejadian yang tidak diingini. Saya doakan juga semoga selamat sampai ke destinasi bagi mereka yang sedang memandu, dan juga mungkin juga masih lagi ramai ya yang berada di pejabat pada waktu ini yang masih lagi meneruskan tugas untuk disiapkan untuk menyelesaikan segala kerja-kerja yang masih lagi belum diselesaikan. Lakukan tugasan dengan sebaiknya, dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik akan menanti anda, dan juga anda akan mendapatkan sedikit, orang kata, keikhlasan itu akan dibalas dengan kejayaan. Okey, sambil itu dengarkan terus National FM, sentiasa di hati.

0: Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan.
1: Mengerti.
0: Setiap sumbangan adalah sinar, setiap kehadiran adalah harapan.

roti itu sudah cukup untuk membuatkan kita berasa kenyang daripada kita mengambil mi segera ataupun nasi lemak ataupun makanan yang tidak menyihatkan. Dan pasti juga elakkan makanan yang pedas dan juga berlemak, kerana makanan yang terlalu pedas atau berlemak ni boleh menyebabkan pedih ulu hati kita apabila kita baring untuk tidur, dan ini juga mengganggu kualiti tidur sebenarnya secara drastik. Dan juga kawal sahih hidangan ini penting ya, sebab bila makan tengah malam ni sepatutnya bukan kita nak hilangkan, bukan kita nak macam pesta makanan dan sebagainya, tapi perlu untuk sekadar menghilangkan rasa lapar. Jadi pastikan kawal sahih hidangan, makanan yang tidak terlalu berat ataupun tidak makan dalam satu kuantiti yang sangat banyak, dan jarakkan masa sebelum tidur, dan paling penting juga minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara tip juga, minum air kosong ataupun teh herba supaya badan kita berasa segar dan juga mengelakkan rasa lapar yang berpanjangan. Itu antara

termuda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik di saluran Sukan Plus. Badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik di saluran Sukan Plus.

Saya di Nazanal FM, sentiasa di hati. Jangan lupa juga ikuti Facebook Nazanal FM, sentiasa di hati. Kata cariannya Nazanal FM RTM. Anda boleh like di Facebook dan juga ikut untuk mengetahui pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga pelbagai informasi, juga berkenalan-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang sentiasa menemani anda 24 jam 7 hari seminggu. Begitu juga

dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah pemberian dunia, bukan menafikan kedua-dua sangkaan tadi. Orang yang menyangka kalau dapat rezeki adalah pemberian dunia, bukan

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Selamat pagi. Dengar Negara Fah, ingat sampai bila-bila. Kejutkanlah aku dari mimpi semalam setelah suria memancar sinarnya. Dah hujung minggu, jom dengarkan Rada Extra 6 hingga 12 tengah hari hanya di Negeri FM. Selamat pagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Okey ke tidak tu? Terima kasih saya nak ucapkan untuk anda semua yang pagi ni dah memilih frekuensi Negeri FM sebagai peneman anda. Terus kekal setia dengan frekuensi kami. Tak jemu ni hari-hari dengan Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak Zu ucapkan, okey? Yang mana mungkin pertama kali baru yang masuk Negeri 9 hari ni nak jalan-jalan ke Zomban tu kan? Tiba-tiba frekuensi ini je yang orang kata clear. Yang jelas yang dapat dekat orang kata radio kereta anda tu, ini frekuensi Negeri FM, salah sebuah stesen radio RTM yang bersiaran langsung terus ini menerusi kompleks penyiaran Tuanku Muhammad di Sungai Gadut ni, okay? Jadi untuk anda semua, bolehlah yang mana belum lagi follow platform media sosial Negeri FM Official tu, sila follow dulu. Kita ada dekat semua, TikTok kita ada, kejap lagi Zu pun nak on live untuk TikTok Negeri FM Official ni. Dan untuk hari ni kan, ada macam-macam pengisiannya macam biasalah. Hari Sabtu memang Zu pun ternanti-nanti juga untuk bersama-sama dengan rakan-rakan Zu dari Johor dan juga Melaka dalam Yuk Dong Aba. 8.30 minit nanti kita terus on saja untuk Yuk Dong Aba sampailah pukul 10 pagi. Pukul 10 sampailah pukul 11 Zu nak belanja ni. Lagu 80-an, lagu 90-an tanpa henti. Yang mana nak layan lagu-lagu dulu-dulu kan, zaman kegemilangan. Bolehlah nanti layan pukul 10 sampailah pukul 11 pagi. Dan Zu pun ternanti-nanti juga orang kata laporan dari kawan-kawan Zu yang hari ni berjuang untuk pukul 11 pagi. Dan Zu pun ternanti-nanti juga orang kata laporan dari kawan-kawan Zu yang hari ni berjuang untuk ni. Jom kita dengarkan sama-sama nanti, okey? Kena terus kekal setia bersama dengan Zu menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM ingat sampai. Zu menerusi frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan juga 107.7. Negeri FM ingat sampai.

Nantikan misi menawan dan bersiaran di 8 puncak yang seterusnya di Gunung Angsi pada 9 Mei ini untuk mencipta rekod kebangsaan sempena ulang tahun RTM ke-80. Doakan kejayaan kami. RTM ke-80, doakan kejayaan kami. Doakan kejayaan kami.

dah sarapan semua. Okey, kepada anda yang bercuti, selamat bercuti. Yang mana bekerja tu, selamat bekerja. Semoga terus semangat sampailah semua kerja-kerja kita selesai. Okey, terus jadikan Negeri FM sebagai peneman anda. Kalau ada lah yang nak minta lagu, boleh terus hantarkan dekat kita punya WhatsApp. Nanti insyaAllah kalau sempat untuk jam ini ataupun jam yang seterusnya, Zu siarkan. Kalau tak sempat, nanti pukul 11 hinggalah pukul 12 tengah hari tu, Zu cuba selit. InsyaAllah kalau sempat untuk jam ini ataupun jam yang seterusnya, Zu siarkan. Kalau tak sempat, nanti pukul 11 hinggalah pukul 12 tengah hari tu, Zu cuba selit.